0: Bungaza nathi inkululeko ukulingana kwamathuba endaweni zomsebenzi. Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Mhlalulo lekundlaba sibungaza usuku lwezisebenzi emhlabeni wonke jikelele. Inhloso yalolu suku ukuhlonipha nokwazisa igalelo labesilisa nabesifazane abayezisebenzi. Kanti kubantu baseNingizimu Afrika ngalolu suku siqhakambisa iqhaza elabanjwe amaqhawe alwela izwe lethu ukuze libe nenqubo.